Di sini suara siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang. Gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Warta berita utama. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Sicilia Patrick Hermini, juga akan berpidato di Majelis Nasional dan berinteraksi dengan diaspora India. Perdana Menteri Modi akan menyampaikan pemikirannya dalam program Man Ki Baat pada Akashvani pukul 11 pagi hari ini. India bergerak maju menuju cakupan kesehatan universal dengan fokus pada perawatan pencegahan, kata Menteri Persatuan Anupriya Patel. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target militer Iran setelah serangan drone terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Tentara Nasional Somalia dan Mitra Internasional menewaskan 30 militan Al-Shabaab di Somalia Selatan. Ethan was Master International Barusia 14 belas tahun dari Goa menjadi Grand Master Catur ke

Sambilan Pulu Nam India Satela Marai Gelar Grand Master Katiga Dantera Kirnia Dandipia La Dunia FIFA English Mangala Kan Panama Dua Nol Dalam Pertandingan Group El Marika di Stadion New Jersey di Amerika Serikat Kunjungan PM Siciles Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Sicily Patrick Harmin hari ini. Kedua pemimpin akan meninjau spektrum penuh kerjasama bilateral dan bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Hari ini Perdana Menteri Modi dijadwalkan untuk berpidato di Majelis Nasional Sicily dan berinteraksi dengan anggota diaspora India. Kemudian Perdana Menteri Modi akan berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional di Roche, Chaiman. Kementerian mengatakan bahwa kontingen pasukan pertahanan India bersama dengan dua kapal angkatan laut India juga akan ikut serta dalam perayaan tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan kunjungan ke negaraan selama 3 hari ke Sicily untuk menghadiri perayaan ya Jubilium Emas Hari Nasional Sicily sebagai tamu kehormatan. Kunjungan ini menegaskan kembali persahabatan yang kuat dan abadi antara India dan Sicily serta memperkuat komitmen bersama kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral di semua sektor. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pemikirannya dengan masyarakat di dalam dan luar negeri dalam program Man Ki Baat di Akashvani pukul 11 pagi hari ini. Ini akan menjadi episode ke-135 dari program radio bulanan tersebut. Program ini akan disiarkan di seluruh jaringan Akashvani dan Durdarshan, situs web AIR News dan aplikasi seluler News Nair. Program ini juga akan disiarkan langsung di saluran YouTube AIR News, DD News, PMO dan Kementerian Informasi dan Penyiaran. Akashvani akan menyiarkan program ini dalam bahasa daerah segera setelah siaran bahasa Hindi. Presiden yang digunakan kelompok tersebut untuk merencanakan serangan teroris. Operasi militer berlangsung pada hari Selasa dan Rabu secara khusus menargetkan pusat mobilisasi dan fasilitas pelatihan Al-Shabaab. Kementerian mengatakan lokasi yang ditargetkan secara aktif digunakan oleh kelompok militan untuk menyimpan persediaan militer penting. Kementerian Pertahanan menyampaikan apresiasinya kepada mitra internasional yang mendukung upaya kontra terorisme Somalia yang bantuan berkelanjutannya telah memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi ini, demikian pernyataan tersebut. Al-Shabaab tidak berkomentar tentang operasi tersebut yang terjadi di tengah peningkatan serangan darat oleh pasukan elit Somalia dan mitra internasional mereka. Bulan lalu SNA menewaskan 50 pejuang Al-Shabaab dan melukai lainan selama operasi militer terordinasi di pinggiran Baidoa di negara bagian Barat Daya. Dewan Hak Asasi Manusia Pakistan mengutuk pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan negara itu Khwaja Asif mengenai identitas Kashmir dari penduduk Rawalkot dan Mirpur di Kashmir yang diduki Pakistan. Kritik tersebut muncul setelah Asif dalam sebuah wawancara televisi mengatakan bahwa penduduk Rawalkot dan Mirpur di bukanlah warga Kashmir sejati. Menanggapi pernyataan tersebut, Badan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa individu yang menduduki posisi

Ya hidup hidup setelah menggal menganggalkan serangan berani oleh militan terhadap kompleks Sindh Rangers di Karachi tadi malam. Serangan itu menewaskan 4 personel paramiliter dan menandai serangan teroris besar pertama di kota itu sejak Oktober 2024 menurut sumber keamanan yang dapat dipercaya para penyerang yang termasuk dalam Jumat ul Ahrar faksi militan dari Tahrik e Taliban Pakistan yang dilarang menyerbu markas besar sayap Bitai Sindh Rangers di daerah Gulistan e Johar yang padat penduduk di Karachi sekitar pukul 20:30 serangan kemarin diklaim oleh Jumat al Ahrar faksi militan TTP yang sebagian besar beroperasi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan melakukan serangan terhadap warga sipil personel keamanan dan pejabat pemerintah. Jumlah korban gempa Venezuela. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Venezuela meningkat menjadi 1,430 pada hari Sabtu angka terbaru dirilis saat tim penyelamat melanjutkan pencarian korban selamat dari dua gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang menghancurkan negara Amerika Selatan itu 3 hari sebelumnya. Keluarga melaporkan setidaknya 68,900 orang hilang hingga pagi ini. Warga Venezuela yang mencari orang terkasih dan tetangga mereka menggunakan sekop, alat berat, tali dan tangan kosong di atas tumpukan beton yang roboh di seluruh La Guiria, salah satu negara bagian Venezuela yang paling parah terkena dampak. Kapal survei besar Ishaq buatan dalam negeri Angkatan Laut India tiba di Pelabuhan Victoria di Seychelles sebagai bagian dari penempatan operasionalnya ke wilayah Samudra Hindia Barat Daya. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Nasional Seychelles ke-50 selama kunjungan pelabuhan INS Ishaq akan berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional dan terlibat dalam serangkaian interaksi profesional dengan Angkatan Pertahanan Seychelles yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan interoperabilitas maritim. Seychelles mendukung upaya India untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbicara menjelang kedatangan Perdana Menteri Narendra Modi di negara kepulauan tersebut, Menteri Luar Negeri Seychelles Barry Feore mengatakan bahwa tatanan global saat ini dan lembaga-lembaga internasional membutuhkan reformasi untuk mencerminkan realitas masa kini. Dia mengatakan India layak mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan karena populasinya, pengaruh globalnya yang semakin meningkat dan kontribusinya terhadap perdamaian, keamanan maritim dan diplomasi multilateral. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal mendesak perusahaan-perusahaan India untuk memperkuat keterlibatan dengan mitra-mitra mereka di Inggris untuk menjemahkan peluang-peluang yang muncul di bawah perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif India-Inggris menjadi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Menteri mengatakan hal ini saat memimpin sidang pleno bisnis India-Inggris mitra dalam
ke majuan di London. Kementerian

Perdagangan dan Industri menyatakan bahawa sidang pleno dihadiri oleh perwakilan industri terkemuka dan dari kedua negara yang menyambut baik CETA sebagai kerangka kerja transformatif untuk memperkuat perdagangan dan investasi bilateral. Diskusi tersebut menyoroti potensi perjanjian untuk mempromosikan investasi jangka panjang, kemitraan teknologi, inovasi rantai pasukan yang tangguh dan kerjasama ekonomi yang lebih dalam antara India dan Inggris. Gempa bumi. Menteri Negara Kesihatan dan Kesejahteraan Keluarga Anupriya Patel mengatakan bahawa India telah membuat kemajuan signifikan dalam pelayanan kesihatan selama 12 tahun terakhir dan sedang berupaya mencapai tujuan yang lebih luas yaitu cakupan kesihatan universal, memastikan pelayanan kesihatan yang mudah diakses, terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara. Berbicara pada EDC ke-9 konferensi Hari Dokter dalam program saluran media swasta, Ibu Patel mengatakan bahwa pemerintah telah menggeser pendekatan kesehatannya dari perawatan orang sakit ke perawatan kesehatan yang lebih baik dan dari perawatan kualitatif. Sementara pelayanan kesehatan komprehensif dengan pencegahan sebagai pusat kebijakannya, beliau menyoroti Ayusman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana sebagai salah satu program jaminan kesehatan terbesar di dunia yang mencakup sekitar 620 juta orang dan mengatakan bahwa program ini membantu keluarga mengakses perawatan dengan perlindungan finansial. Menteri juga mencatat bahwa India sekarang memiliki sekitar 184.000 Ayusman Arogya Mandir yang berfungsi sebagai titik kontak pertama bagi pasien dan memperkuat pelayanan kesehatan primer di tingkat akar rumput. Serangan Amerika Serikat Iran. Militer Amerika Serikat mengatakan telah menyerang beberapa target di Iran atas arahan Presiden Donald Trump, melanjutkan serangan yang telah mengguncang gencatan senjata yang rapuh dalam perang tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa pesawat militer Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone dan kemampuan penyebar ranjau sebagai tangkapan atas serangan terhadap kapal dagang pada hari Jumat. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pasukan Iran menyerang kapal tanker minyak Kiku dengan drone serang satu arah. Kapal tanker tersebut membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah saat melintasi Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat mengatakan Iran memiliki kesempatan untuk menghormati perjanjian gencatan senjata tetapi memilih untuk tidak melakukannya ketika pasukannya menyerang Kiku. Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan di daerah tepat di udara Selat Hormuz. Tentara Nasional Somalia dan Mitra Internasional menewaskan 30 militan Al-Shabaab selama operasi gabungan di wilayah Sebele Tengah di Somalia Selatan. Dalam sebuah pernyataan kemitraan pertahanan mengatakan pasukan juga menghancurkan 2 kendaraan senjata amunisi dan logistik lainnya. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Hindu Kush di Afghanistan pada petang hari kemarin sekitar pukul 17
waktu India, guncangan terasa hingga ke India, Pakistan, Tiongkok, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Turkmenistan. Getaran juga dirasakan di beberapa wilayah India Utara, termasuk Delhi, NCR, Jammu dan Kashmir, Himachal Pradesh, dan Haryana. Di Jammu dan Kashmir, warga berhamburan keluar rumah dengan panik sebagai langkah antisipasi keselamatan di beberapa bagian wilayah persatuan tersebut, termasuk di distrik Srinagar, Bermula, Anantnag, Kupawara, dan Jammu. Pihak berwenang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan properti. Gelombang panas Eropa. Gelombang panas melanda sebagai besar wilayah Eropa dengan rektor suhu tertinggi terpecahkan di beberapa negara termasuk Jerman, Denmark, dan Slovakia. Organisasi Meteorologi Dunia telah memperingatkan adanya dampak besar terhadap kesehatan ekosistem pertanian dan sektor ketenagakerjaan. Jerman mencatat rektor suhu tertinggi sepanjang masa sebesar 41,5 derajat Celsius. Hanya sehari setelah mencatat hari terpanas yang pernah dia alami negara itu. Ibu kota Berlin juga memecahkan rekor suhunya dengan angka 39,2 derajat Celsius tercatat di stasiun. Cuaca Tempelhof kolam renang umum di Berlin telah mencapai kapasitas penuh dan polisi melalui menyemprotkan air menggunakan meriam air untuk mendinginkan suhu tubuh warga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Ukraina telah menyerang fasilitas industri utama di kota Volgograd, Rusia, sementara serangan pesawat nirawak Rusia menewaskan seorang pria di wilayah Sumi, Ukraina Timur Laut. Melalui unggahan di media sosial, Zelensky mengatakan bahwa rudal Ukraina menghantam fasilitas Titan Barikadi di Volgograd dan disebut sebagai kompleks industri penting, penghasil sistem artileri dan peralatan militer khusus. Gubernur wilayah Volgograd Andrei Barchovas menginformasi adanya serangan terhadap sebuah fasilitas usaha di distrik Krasnuksti Briski dan menyebutkan bahwa 10 orang terluka serta harus dirawat di rumah sakit. Piala Dunia FIFA. Dalam Piala Dunia FIFA, Inggris mengalahkan Panama 2-0 pada pertandingan grup L di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pagi ini. Jude Bellingham dan Harry Kane masing-masing mencetak 1 gol, memastikan Inggris menempati posisi puncak grup L. Pada pertandingan grup L lainnya, Kroasia mengalahkan Ghana 2-1 di Philadelphia, Amerika Serikat. Kroasia finish sebagai runner-up grup, sementara Ghana menempati posisi ketiga dan melaju ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peningkat ketiga terbaik dalam turnamen tersebut. Sekian warta berita. Di sini siaran demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kunjungan Menteri Luar Negeri ke Mongolia dan Republik Korea. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar melakukan kunjungan resmi ke Mongolia dan Republik Korea dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2026. Menteri Luar Negeri mengunjungi Mongolia pada tanggal 23 Juni 2026. Selama kunjungan tersebut, Dr. Jaishankar bertemu dengan para pemimpin Mongolia dan mengadakan diskusi dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Ibu B. Batsetese. India dan Mongolia adalah mitra strategis, saudara spiritual dan tetangga ketiga dengan keterkaitan peradaban yang mendalam selama berabad-abad melalui agama Buddha. Belakangan ini 4D ya utu dharma demokrasi, kemitraan pembangunan dan kerjasama pembangunan digital atau democracy development partnership dan digital development cooperation telah menjadi pilar-pilar hubungan India-Mongolia. Secara historis, India dan Mongolia telah berinteraksi sejak zaman kuno melalui warisan bersama agama Buddha. Beberapa sejarawan India dan Mongolia telah memperkirakan tentang migrasi beberapa suku dari kerajaan Kangra ke wilayah Mongolia 4300 tahun yang lalu. Mangaldev Putra Raja memimpin para migran tersebut dan sebagian besar dari mereka kembali ke India setelah tinggal di sana selama sekitar 2000 tahun, meskipun belum ada bukti sejarah yang membuktikan hal ini. Pada tahun 1924, Perdana Menteri Mongolia saat itu Bapak E. Amar menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Short History of Mongolia, sejarah singkat Mongolia bahwa para leluhur Mongolia berasal dari balik punggungan Himalaya. Hubungan menarik lainnya yang sering diutip adalah tentang danau Ganga Nur yang menurut banyak warga Mongolia mendapat namanya dari Sungai Ganga di India, dari mana beberapa lama Mongolia membawa air dan menuangkannya ke danau di provinsi Sukhbatar sehingga menamainya demikian. Banyak kata dalam bahasa Mongolia yang dapat ditelusuri akarnya ke bahasa

Mangahaderi Jeju Forum, Sabuah Forum Comprehensive International Young Barbasis di Jeju, Republic Korea Forum Tersebut Bertujuan membangun perdamaian dan kemakmuran bersama serta mengatasi isu-isu stabilitas dan keamanan di kawasan melalui kerjasama internasional. Sekian. Demikian tadi komentar, saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat dari daerah Kashmir.

Harap anda telah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.